0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumayakir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.

0: Banjarnegara selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Dan tentunya masih disponsori oleh Habu Tobat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop dan juga ada Vitamat solusi kesehatan untuk mata. Kalimat melihat ke bawah yang diajarkan Rasulullah bukan berarti meremehkan orang lain, tapi tentang cara menjaga hati agar tetap bersyukur. Rasulullah bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Maknanya kurang lebih begini, saat kita melihat orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih cantik, lebih beruntung, kadang hati mulai bertanya, mengapa aku tidak seperti mereka? Lalu lahirlah rasa kurang, iri atau kecewa. Namun ketika kita melihat orang yang diuji dengan keadaan yang lebih berat, kita akan menyadari ternyata masih banyak nikmat yang selama ini luput dari syukurku. Misalnya saat mengeluh tentang rumah yang sederhana, lihatlah mereka yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Saat mengeluh tentang kesehatan yang tidak sempurna, lihatlah mereka yang harus berjuang di ranjang rumah sakit. Saat mengeluh tentang rezeki yang pas-pasan, lihatlah mereka yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Bukan untuk merasa lebih hebat, tetapi untuk menyadari bahwa nikmat Allah seringkali begitu dekat sampai kita lupa menghitungnya. Namun ada satu hal yang menarik, sahabat Setara. Dalam urusan dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan melihat ke bawah agar hati pandai bersyukur. Tetapi dalam urusan iman dan amal saleh, para ulama menjelaskan bahwa kita justru dianjurkan melihat ke atas atau kepada orang yang lebih baik daripada kita agar termotivasi untuk bertumbuh. Jadi dunia lihat ke bawah agar bersyukur, akhirat lihat ke atas agar semangat memperbaiki diri. Kadang yang membuat hati lelah bukan karena nikmat kita sedikit, tapi karena mata terlalu sibuk menghitung milik orang lain. Padahal bisa jadi ada seseorang di luar sana yang sedang berdoa kepada Allah untuk memiliki kehidupan seperti yang kita jalani hari ini. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai melihat nikmat, bukan hanya pandai melihat kekurangan. Wah, keren banget ya. Pahami ya sahabat Setara, itu sudah dijelaskan secara detail dari Mbak Cemplon. Jadi menurut Uni udah gak perlu dijabarkan lagi. Jadi itu ya Pak Daryono, melihat ke atas untuk amal saleh ya, untuk akhirat. Jadi bersemangat tuh. Wah, beliau ini orang yang soleh, yang luar biasa, kebaikannya tidak terhingga. Nah, jadi itu menjadi pacuan semangat kita untuk seperti orang tersebut. Tapi kalau melihat dunia, lebih banyak melihat ke bawah ya, supaya kita bersyukur. Karena kalau kita kebanyakan melihat di atas nih, orang yang kaya materi, harmonis keluarganya, terus mungkin cantik-cantik, ganteng-ganteng ya, atau mungkin lebih beruntung di dunia pekerjaannya dan lain sebagainya, itu pada akhirnya akan menimbulkan rasa iri di dalam hati kita. Ada rasa gak enaknya ya. Jadi itu ya sarannya, melihat dunia tuh lihatnya ke bawah supaya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Terima kasih Mbak Cemplon, sangat bagus sekali. Semoga ini menjadi self-reminder untuk kita semua untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sapa dulu yang bergabung melalui telepon ya. Assalamualaikum, Habu Top.
1: Assalamualaikum, Habu Top. Obat dari Parlemen Arab ya, lagi ngetop.
0: Baik.
1: Ini selamat pagi, Mbak Uni.
0: Pagi juga. Ini Bu Titi nih ya?
1: Iya. Mau request lagu.
0: Lagu apa?
1: Kemesraan.
0: Kemesraan.
1: Iya. Mau pada pintu salam.
0: Boleh.
1: Mama Putri, selamat pagi. Mbak Cemplon, Mama Meh, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Tini, Mbak Tapon, Mas Herman, Mbak Muniarsi, Mbak Siti KTM, Mbak Megawati, dan semuanya aja. Ya lagi monitor lagunya, tak tunggu Mbak Uni.
0: Baik.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ada Ibu siapa barusan yang sudah bergabung? Ibu Titin ya di Sumagede yang sudah bergabung bersama Uni di acara Tembang Kenangan barusan. Oke, lanjut di sini ada Pak Muhammad Sen bergabung juga melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Uni?
0: Baik, alhamdulillah. Passwordnya Pak Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, baik. Pak Muhammad Sian, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah Mbak, barokah tonga panci dengan dan Kak Sedoyo, sahabat Pancar FM. Sehat sak keluarga. Muka tenuki kang kula ajeng-ajeng kang kula tunggaken kagem panjenengan Mbak Uni so keluargane lan putra putri ini pun ngoten.
0: Amin. Terima kasih alhamdulillah.
2: Lama banget ya mantan deg-degan siapa tau ora ketemu ora telepon ora request.
0: Alhamdulillah masih deg-degan berarti masih aman, Pak.
2: Itu Mbak, salam-salam saja Mbak ya.
0: Boleh.
2: Mbak Umi Kultum, Mbak Umi Kulsum, buat Mama Dika, Mas Misbah, buat Mas TCL, buat Sen Vilan, buat Pak Kasmuri, dan buat semuanya saja.
0: Baik.
2: Sudah agak lupa, ini udah gak lama salam-salam ke semua sahabat Setara FM ya. Setara
0: iya,
2: FM.
0: Saking sibuknya.
2: Kapan Mbak ada acara Mbak?
0: Aduh, acaranya di rumah masing-masing kali ya.
2: Kangen ya, udah lama nggak
0: iya.
2: Nongkrong, nggak ngumpul lagi sama rekan-rekan Setara FM.
0: Iya, udah lama banget emang. Bahkan kitanya aja jarang banget nih Pak.
2: Iya, benar. Saya paling-paling bisanya nyimak, bisanya ngikuti di acara Tembang Kenangan. Kalau di jam-jam kerja ya saya lagi ngantor.
0: Oh, ngonter-ngonter gitu.
2: Nguli lah Mbak.
0: Ya nggak apa-apa, yang penting tetap semangat nih Pak.
2: Itu yang penting, itu satu harapan dan doa untuk panjenengan dan seluruh Setara, sahabat Setara FM semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Untuk panjenengane juga, buat Mas Han, buat Mas Sute Sahara, buat itu Mas siapa Yavinya, gimana kabarnya Mbak?
0: Oh, Mas Yavi aman sih, jarang
2: masih
0: ketemu juga
2: di Setara FM.
0: Enggak. Udah lama enggak ya, di sini.
2: Oh iya, yang penting semuanya sehat lah Mbak. Anu, Atikanya?
0: Oh Mbak Atikanya udah enggak juga.
2: Enggak di Setara FM.
0: Iya, sekarang ada Balenia ya Pak.
2: Oh, sobat Dania juga salam kenal lah ya buat Mbak Lania. Si saya sering request sama Lania ikut-ikutan atensi gitu. Ya gede, ciliknya berpartisipasi gitu lah.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Tembangnya ya Mbak, dari Ebit GAD. Wis pokoknya apa saja yang penting dari Ebit GAD, tak monitor, tak dengarkan sampai selesai.
0: Oke, siap-siap, semoga waktunya
2: itu,
0: cukup nanti.
2: Oke, terima kasih Mbak Uni waktunya. Terima kasih sambutannya. Tetap sehat, tetap semangat. Dan jaga terus kesehatan, jangan lupa makan. Terima kasih, pamit. Okay, assalamualaikum baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa yang baik kembali juga untuk Bapak Sean ya, Muhammad Sean. Aduh, emang udah lama sekali tidak pernah berbaur bersama Sobat Setara ya. Dan kita lanjut dengan sisa waktu yang ada, karena sekarang sudah di menit ke-27 di pukul 7. Ada Ayah Dirham yang sudah bergabung melalui tensi. Assalamualaikum pagi Uni, waalaikumsalam pagi. Ayahnya Dirham di Pakistan lagi senang karena tim sepak bola Persak Kebumen lolos ke babak 16 besar Liga 4 Nasional bersama Persibangga Purbalingga. Dua ngapak lolos pokoknya, semoga bisa lolos sampai babak final. Amin. Waduh iya nih, babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 ya. Ini lolos 16 besar ya. Di sini ada Purbalingga, ada dari Tasikmalaya ya. Terus ada juga dari dari mana nih Pekanbaru ya, terus dari nggak kebaca lama-lama ya. Ada dari Ngawi juga ya. Wah, banyak nih ternyata. Semangat ya. Waduh, senang banget nih yang ikut liga ya. Semoga juga diberikan kesehatan selalu sampai nanti ya. Pokoknya berdoa aja semoga lolos sampai babak final dan mendapatkan juara. Amin. Dan untuk lagunya Minta Belahan Jiwa dari Kelab Project. Baik, siap ya. Kemudian ada Bang Zaitun di Pangalasan Rebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Selamat pagi, pagi. Dan katanya dari Bang Zaitun Pangalasan Rebet Purbalingga, minta lagu Jangan Pernah Kau Ragukan dari Pance Pondang. Untuk salahnya buat semua dikasih Cemplon, Mikultum, Hamami, Kang Ridwan, Maizi, dan Mama Hanung. Ada Mau Pelangi, ada Barumta, Beraling Saputra, dan semua sahabat setia Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat bertugas. Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut nikmati lagu-lagunya ya sahabat Setara. Kita mulai dari Belahan Jiwa, ada dari Kelab Project.

0: Apa itu, Bah?
1: Ini Abah baru beli vitamin mata, Cu. Coba bacain aturan pakainya. Mata Abah nggak jelas, ya tulisan-tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman nggak ya, Cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya. Sok, Cu, sok.
0: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,1 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama nih tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat setara hingga pukul 8 dan ini sudah di pukul 7 lewat 56 menit. Sepertinya di sesi kali ini juga menjadi terakhir ya untuk Oni tutup acara Tembang Kenangannya. Dan untuk semua sahabat setara yang sudah membersamai Oni, tentunya terima kasih, semoga semuanya terhibur. Dan sebelum pamit ada satu tensi yang mau dibacakan ya sahabat setara. Ini dari sahabat setara sendiri, dari Mama Siva di kawasan Batik Kauman Sokaraja. Dan mungkin lagunya menjadi penutup ya di acara Tembang Kenangan pagi hari ini. Jadi Mama Syafa di KBKS, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ngalai. Selamat pagi Star Radio Banjar FM. Pagi Mbak Uni yang cantik, mau ikutan nih di Tembang Kenangan. Kalau masih ada waktu, minta diontelin lagu yang berjudul Di Puncak Bukit Hijau. Boleh, ini lagunya jadi penutup ya Bun. Dan kirim salam spesialnya buat my bojo dan anak, dan juga buat Mbak Yanti, ada Mbak Cemplon, Bunda Mikultum, Bang Zaitun, ada Bang Hamami, dan semua sahabat Star Radio Banjar. Selamat Tahun Baru Muharram 1448 Hijriah. Semoga di tahun ini kita tetap sehat, waras, bahagia, sejahtera, dijauhkan dari segala mara bahaya, dimudahkan segala urusannya, ditambah rizkinya full barokah, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Dan untuk Mbak U, aduh U aja nih ya, semoga tetap sehat, waras, bahagia, sejahtera, ditambah rizkinya full barokah, dan semoga sukses selalu, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali ya Bun. Ajak kalian untuk bersyukur dan bersolawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alai. Hatur nuhun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga salawat yang dilantunkan Mama Syifa ini menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Karena selalu melantunkan salawat ya, selalu ngajak bersalawat nih kalau ngirim atensi ya. Oke, terima kasih. Dan sahabat setara jangan kemana-mana, habis ini masih dibersamai dengan Uni di acara Dangdut Pasar Senggol. Jadi bisa banget nih stay tune terus di 93,4. Yang habis sarapan jangan lupa konsumsi rutin Habutopnya untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat setara. Yang masih proses pengobatan dirutinkan, semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Uni tutup acara Teman Kenangan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

93,5 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Star. Kembali di acara kedua nih bersama Uni. Jangan bosen-bosen ya, karena bosennya itu hanya harus buat Uni aja. Enggak, bercanda ya sahabat Setara. Dan di pagi hari ini di acara kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol, yang bakal menemani sahabat Setara hingga pukul 10. Dengan sudah dibuka satu judul lagu dari Denny Caknan, Sekti. Saking sektine ya, banjir bandang be karapan di apa tuh tadi. Pokoknya ini tentang perjuangan ya sahabat Setara. Jadi sahabat Star nih, kalau sedang berjuang untuk seorang kekasih, ya harus sekti dulu. Oke, dan yang mau bergabung bareng Uni ini di acara DPS, yuk bergabung. Langsung aja di 082231070, di 082231070. Disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habis ini diputerin lagu apa ya sahabat Setara? Kayaknya Uni tuh belum menyiapkan tahu. Lagu apa sih ya? Lagunya tuh, lagu ini banyak banget ya sahabat Setara. Lagu apa namanya, dangdut ya. Kayak setiap bulan tuh ada yang baru terus. Jadi tuh kayak bingung nih apa yang mau diputarkan. Uni putarkan yang lagu-lagu lama aja deh ya. Ini ada Garam dan Madu nih. Sebenarnya ini dibikin versi dangdut aja sih.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Entar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang di

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

selalu di hati. Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang masih setia nih menemani sahabat Setara hingga pukul 10 nanti. Dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan, banyak lagu yang ketimuran ya sahabat Setara. Aduh, lagunya tuh enak-enak banget, parah. Jadi carinya yang versi dangdut juga ada. Yang emang suka dengan lagu-lagu timuran ya kan banyak banget sekarang. Jadi biasanya tuh kalau keluar single baru tuh langsung boom gitu ya sahabat Setara. Dan tentunya banyak yang meng-cover juga, di cover jadi genre dangdut dan lain sebagainya. Jadi ya itu kesempatan kita juga bisa menikmati di acara dangdut ya sahabat Setara. Oke, ini menemani masih dari kawasan Bandingan Karawang Banjarnegara yang pagi tadi cerah sekali. Mungkin jam-jam segini juga masih cerah ya. Semoga cuaca pada hari ini tidak menjadi kendala untuk sahabat Setara yang beraktivitas. Dan tentunya disponsori oleh Vitamas, solusi kesehatan untuk mata dan juga rambut, tomat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Vitama hadir sebagai pemasok multivitamin alami untuk menjaga kesehatan mata. Menjadi sumber nutrisi ya sahabat Setara. Karena di dalam Vitama ini ada daun pepaya, ada tomat, ada wortel, ada blueberry serta madu. Yang dari masing-masing bahannya khasiat dan manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata. Menjadi pengobatan juga bisa ya, bisa diikhtiarkan nih dengan rutin konsumsi Vitama. Apalagi di era modern yang semua serba digital. Wah, mata kita udah sering banget kena sinar UV ya, dari matahari yang kadang kita lupa nggak pakai kacamata. Terus di dalam ruangan kita sering mainan gadget ataupun layar monitor, tentunya kena banget sama sinar biru ya atau radiasi. Dan apalagi tidak dibarengi dengan makan makanan yang bergizi. Nah, tentunya ini sangat-sangat berpengaruh sekali ya untuk kesehatan mata sahabat Setara. Jadi pastikan konsumsi Vitama ini sebagai penambah nutrisi. Jadi radikal bebas yang berusaha masuk ke mata aman karena kita nutrisinya terpenuhi. Jadi Vitama ini sebagai pencegahan supaya sahabat Setara tetap terjaga kesehatan matanya. Yang memiliki keluhan mata yang sering kemerahan, berair atau suka iritasi, suka buram buat pandangan dan gak nyaman, bisa juga dirutinkan dengan konsumsi Vitama setiap hari. Sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Ya mau COD bisa CO di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Info lebih detailnya bisa hubungi di 08-2231-1070 di 08-2231-1070. Tentunya solusi untuk menjaga kesehatan mata.

Oke, sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni di acara Dangdut, langsung aja bergabung. Ini open request hingga pukul 10 nanti ya. Jadi boleh-boleh banget yang mau bergabung. Yang sudah bergabung mungkin disapa beberapa dulu biar lagu bisa langsung terputarkan. Di sini ada Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung. Gasik nih. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga Mbak Yanti. Hadir lagi nih, minta tembangnya perawan atau janda. Perawan atau janda ya. Mungkin perawan aja, tapi kalau janda udah berpengalaman, jadi yang apa nih? Dan salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun. Enggi, nanti perawan atau jadinya siap diputer ya. Itu yang cita-cita tak ya untuk Mbak Yanti. Kemudian lanjut, di belakangnya ada Mbak Cemplon yang sudah bergabung tentunya dengan quotes yang the best itu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi jelang siang Mbak Uni cantik. Pagi jelang siang juga Mbak Cemplon. Jerman gabung lagi, minta lagunya Masih Dolanan Geni. Aduh, aja kakak dolanan geni bukan kobong ya. Oke, dan selanjutnya buat Mbak Yanti, Bu Hanu, Mbak Pelangi, Bu Mikolto, Mbak Putri, Bu Titin, Wardani, ada Ibu Mega, Ibu Mines, ada Mbak Zidan, Potini, Bu Titin, Soma Gede, dan semua pecinta Stara Banjarnegara FM. Buat Mbak Uni, selamat bercuap ria, semangat, semoga hari-harinya selalu full keberkahan. Amin. Dan makasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gempa Daryono jelas nji. Anji, tadi quotes-nya buat Pak Daryono ya. Ini ada quotes lagi, dibacakan di sesi selanjutnya ya, biar agak banyak waktunya. Karena di sesi kali ini udah kepake banyak tadi ya. Oke, dan kemudian ada Ibu Mikoltum di belakangnya nih. DPSG, siap. Assalamualaikum non sayang. Waalaikumsalam bunda sayang. Mami Kultum hadir nyewan lagu Jakarta Madura. Diontel nginon, kalau tunggu baik bun. Dan untuk ke salamnya kagem Mas Ades, Ayah Dirham, Pak Kasmuri, Paradun, ada Bapak Zaitun, Mbak Pung, Gian Leste, Mas Alex, Soma Dikasih, Mas Ridwan, Pak Hamami, ada Mas Faizin, Bapak Pariyono, Bapak Jamal, Pak Sodik, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Salam sehat selalu, kagem dan sayang, kebagian selamat tugas, wassalam dan pareng, Anggi. Oke, kita nikmati ya sahabat Sara untuk lagu-lagunya. Kita mulai dari Cita-Citata, Perawan atau Janda.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang masih menemani sahabat Setara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu dari requestan sahabat Setara yang sudah banyak diputarkan, dan semoga menghibur di pagi hari ini, menjadi penyemangat juga di pagi hari ini. Untuk semua sahabat Setara, produk Denatur itu tidak hanya Habutop dan juga Vitama ya, tapi ada Sultana, ada Vitapedia, ada Teh Moro, ada Otipus juga yang tentunya sudah tersedia juga ya di setiap apotik. Sultana, minyak herbal serba guna. Memiliki hasil manfaat yang sangat bagus juga untuk menjaga kesehatan kulit ya. Jadi untuk sahabat Setara nih yang memiliki Sultana di rumah atau bingung nih untuk minyak urut, minyak balu dan lain sebagainya, bisa disolusiin dengan ada Sultana. Karena Sultana ini kegunaannya sangat banyak sekali, bisa menjadi minyak urut, minyak balur, syaraf kejepit, digigit serangga, sakit gigi, kesleo, luka bakar, stroke ya, bisa untuk relaksasi, gatal, eksim, pusing, masuk angin ya, sakit gusi atau gigi, ini juga bisa banget. Fungsinya banyak sekali si Sultana ini, jadi wajib ada di rumah ya sahabat Setara, karena saat kakinya pegel-pegel atau apa, di Sultana ini tuh pasti langsung berubah rasanya. Mungkin sugesti kali ya, tapi Udi tuh beberapa kali seperti itu. Jadi kayak mewajibkan banget Sultana itu harus selalu ada, karena ini menjadi solusi. Apalagi yang punya anak kecil di rumah, yang lagi aktif-aktifnya ya bun, suka kejedot meja, atau mungkin suka jatuh, suka lecet-lecet, nah itu langsung diolesin dengan si Sultana. Dia saat diolesin ke luka tidak menimbulkan rasa perih ataupun rasa panas, tuh enggak ya, biasa aja. Jadi kayak diolesin minyak biasa, cuman dia benar-benar langsung nyaman saja sih. Dan biasanya kalau yang suka luka lecet gitu, kalau disultanain dia langsung kering dengan sendirinya. Jadi jangan lupa ya sahabat Setara, selalu stok Sultana di rumah untuk menjaga atau untuk hal-hal urgent ya. Jadi kalau misal ada permasalahan tentang luka-luka di kulit, bisa langsung di Sultana ini yang tentunya sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Setara. Banjarnegara Purbalingga setiap apoteknya sudah ada. Kalau di Wonosobo ada di Arayan. Ya mau CO bisa CO di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Kalau nggak bisa CO sendiri, hubungi ke nomor WhatsApp aja ya. Nanti bisa kirim alamat, nama lengkap, produk yang mau dipesan, tentunya di 08223110070. Oke sahabat Setara, lanjut ya, kita sapa-sapa yang sudah bergabung melalui tensi. Tapi sebelum itu, Uni mau bacakan quotes dulu dari Mbak Cumplon. Kadang satu nasihat Rasulullah SAW terlihat sederhana, lihatlah ke bawah. Namun jika direnungi, ia seperti obat bagi hati yang lelah membandingkan diri. Karena banyak kesedihan lahir bukan dari kurangnya nikmat, melainkan dari sibuknya mata melihat apa yang belum dimiliki. Padahal di saat yang sama, ada begitu banyak nikmat yang sudah Allah titipkan. Udara yang masih bisa dihirup, langkah yang masih bisa diayunkan, orang-orang yang masih bisa disayangi, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Maka hari ini jika hati mulai merasa kurang, mungkin kita tidak perlu mencari nikmat baru terlebih dahulu, cukup menghitung kembali nikmat yang sudah ada. Bersyukur bukanlah ketika hidup menjadi sempurna, bersyukur adalah ketika kita menyadari bahwa Allah telah memberi lebih banyak daripada yang sempat kita hitung. Di sini ada satu keseimbangan yang indah sahabat Setara, ketika melihat ke bawah dalam urusan dunia, jangan sampai menjadi sombong. Dan ketika melihat ke atas dalam urusan akhirat, jangan sampai menjadi putus asa. Sebab tujuan keduanya adalah sama, mendekatkan hati kepada Allah. Orang yang bersyukur akan berkata, ya Allah ternyata nikmatmu begitu banyak. Sedangkan orang yang termotivasi dalam ibadah akan berkata, ya Allah masih banyak yang harus aku perbaiki. Yang satu melahirkan syukur, yang satu melahirkan semangat. Dan keduanya ini sama-sama membuat seorang hamba berjalan menuju Allah dengan hati yang hidup. Semoga Allah melapangkan hati, menguatkan langkah, menjadikan nikmat sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya. Menjadikan kita termasuk orang yang ketika melihat dunia menjadi lebih bersyukur, dan ketika melihat akhirat menjadi lebih bersungguh-sungguh. Masya Allah, amin ya, bismillah sahabat Setara. Aduh, terima kasih Mbak Cempol untuk quotes-nya, keren banget ya. Sering-sering aja setiap hari, ini bisa menjadi angin segar untuk kita semua ya, sahabat Setara. Oke, lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung lagi, ada dari Mona di Kalibening. Tapi bukan Monata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Muni, pagi juga Mona di Kalibening hadir ya. Salam sapanya buat pendengar Setara semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Minta lagunya dari Darboy Gang yang judulnya Balungan Kiri. Oke, baik, nanti siap digibah ya. Buat Mbak Muninya, terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas. Dan jangan lupa bahagia, siap. Bahagia dong harus ya. Karena kalau bahagia, insya Allah imun tubuhnya selalu bagus ya. Kemudian ada Bang Ripno di belakangnya nih, pentol kuah Bang Ripno. Sayangnya atoh ya. Yang gane cepak mending. Assalamualaikum Setara Banjarnegara, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Selamat bertugas nih. Salamnya buat semua pendengar saya Setara Banjarnegara, semoga sehat selalu, amin. Salam spesial buat anakku Renan Abrisam Arif dan istriku Reni Asriya di Simacan Kecepit Punggelan yang lagi menyesuaikan keadaan. Waduh, kenapa keadaannya? Semangat ya, berangkat kerjanya ngontel sepeda. Berhubung bakar-bakar daerah Punggelan adanya pertamak eceran 18.000. Aduh, ini yang berat banget ya. Pokoknya kalau bahas ginian, udah deh dilewatin aja ya sahabat Setara. Takut kemana-mana. Ya kita berdoa aja ya sahabat Setara, semoga lekas turun, lekas pulih tuh harga BBM. Karena yang biasanya mungkin dalam satu hari pengeluaran untuk bensinnya tuh hanya berapa, cuman jadi lumayan ya. Ini sangat the best sekali sih sebenarnya. Ya kita berharap semoga ada kemudahan ya. Ada kemudahan, ada apa ya namanya, ya cepat diturunkan. Tapi kalau Pertalite tuh masih ya sahabat Setara, masih di harga yang sama. Cuman ini katanya gak ada eceran. Mungkin bisa full tank sih ya. Cuman kalau full tank tuh harus sekali banyak. Kadang gitu sih ya kesusahnya. Ya udah, semangat ya untuk Bang Ripno dan istri dan keluarga tercinta, pokoknya tetap semangat ya. Bismillah. Lagunya Mbak Cinta Tadi Restui, dangdut ada ya, nanti dicari ya. Buat penyiar terima kasih dan wassalamualaikum salam. Ada Mbak Putri nih yang mau telepon ya. Aduh, gak keangkat tadi. Gasken kalau mau bergabung lagi ya, nanti Uni angkat. Langsung ya, langsung tancap gas. Oke, kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama. Selamat siang untuk kesehatan mata. Halo, hai Mbak Uni.
0: Halo, hai Mama Putri.
1: Gimana kabarnya Mbak Uni?
0: Alhamdulillah ngantuk.
1: Alhamdulillah lo ngantuk, mati lah.
0: Aduh, jangan dulu, masih pagi.
1: Oh iya. Iya, kalau aku udah ngopi tadi.
0: Aduh, mantap, udah sarapan juga ya. Udah macam-macam nih kayaknya.
1: Iya, udah.
0: Iya,
1: udah macam-macam lah dari pagi.
0: Aduh, the best banget ya Bun. Pada sekolah ya anak-anak ya?
1: Iya, pokoknya. Iya, sekolah. Kalau hari-hari biasa gini ya sibuk, ngurusin sekolah, ngurusin ini, ngurusin ini, banyak lah.
0: Oh, untung anaknya juga tambah yang paling gede tuh ya.
1: Iya.
0: Bapak.
1: Iya. Bapaknya juga bangunnya pagi, dia kan ini kerja, terus dia bantuin juga sih, bantuin aku.
0: Alhamdulillah.
1: Buat orang tua.
0: Ya semoga selalu penuh keberkahan keluarganya ya Bun.
1: Kerja sama lah. Iya, kerja sama.
0: Aduh, masya Allah, masya Allah.
1: Ya iya, harus kayak gitulah.
0: Iya betul.
1: Kalau nggak gimana, kita repot.
0: Karena kerjanya banyak banget ya.
1: Iya, kalau kayak gitu kan rukun, damai. Gak jadi ribut.
0: Iya benar. Terus nggak selalu ingat rukun Islam ya.
1: Iya.
0: Itu lagu apa nih Bun?
1: Lagunya apa? Lagunya Kalawaton Bella Mbak.
0: Kalawaton?
1: Iya.
0: Oke, baik. Kayaknya pernah Kalawaton nih Mama Putri ya?
1: Iya dulu.
0: Oh.
1: Iya, udah pacaran nih, udah bla bla bla bla bla menjalani waktu berapa tahun, 3 tahun atau 2 tahun gitu.
0: Ternyata kalau
1: putus, apa kayak gitu, katanya gak cocok. Sama orang itu juga, tetangganya, bojoku juga.
0: Aduh, ini namanya mantanku tetangga suamiku.
1: Iya, iya beneran. Pas aku pas pertama ke sono itu dia nanya, "Kamu nangkene ngapa?" Dan mantanku gue takon, "Kowe nangkene ngapa?" Kan orang ngerti kan pacaran kok. Makanya kena gini, kalau jadi bojoan kok ngapa?
0: Aduh, itu sedih banget itu pasti.
1: Iya kali, asalnya putusnya juga gak wajar.
0: Iya, jadi berkesan banget ya, Bun. Ya, semoga sekarang sudah bahagia bersama keluarga masing-masing ya, Bun.
1: Iyalah, ketemu juga biasa aja lah. Ketemu dia juga udah beristri, udah punya anak.
0: Karena kan memang Allah tuh maha membolak-balikan hati manusia, ya. Jadi alhamdulillah sekali pada akhirnya udah bisa ini fokus di keluarga masing-masing.
1: Ya kayak gitu ceritanya.
0: Oke, baik, nanti kalau petonya siap diputer deh untuk Mama Putri yang mau mengenang.
1: Enggak mengenang sih.
0: Oh enggak ya.
1: Apa yang dikenang-kenang yang udah berlalu. Yang jalannya aja.
0: Oh iya benar. Dia walaupun suka masih berenang di kepala ya, Bun. Lagunya ya, maksudnya iya, lagunya.
1: Iya.
0: Oke, iya, mau salam gak nih? Iya benar, jangan-jangan.
1: Enggak lah, udah lama nih, udah buat semuanya aja ya,
0: iya,
1: udah.
0: Oke.
1: Pada iya, lewat telepon, lewat WA semuanya deh.
0: Oke, baik.
1: Ah, sampai siap buat Mbak Uninya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu, cantik selalu, semangat, ceria, semangat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali untuk Mama Putri. Iya, semoga selalu happy bersama keluarga tercinta yang Masya Allah ya. Tapi memang kembali lagi, kalau bukan jodoh tuh mau seperti apapun tuh ya tetap gak bisa ternyata ya, pakai acara kalah weton nih. Dan sekarang alhamdulillah sudah terjaga ya perasaannya untuk suami tercinta. Ya mungkin karena sudah pernah ada masa lalu jadi suka berenang di kepala. Tapi kan lagunya ya. Kadang tuh gak apa-apa kok sahabat setara, kita mengenang sesuatu yang sudah lewat. Bukan berarti kita belum move on ya. Tapi itu menjadi sebuah kayak, oh ternyata itu termasuk fase hidup yang pernah mampir ya. Atau oh ternyata orang tersebut bisa juga menjadi apa nih, salah satu dalam cerita hidup. Itu hanya sebagai penyemangat aja, hiburan di kepala ya sahabat setara. Oke, kemudian lanjut Uni sapa lagi nih. Ada Mama Syifa di KBKS Kauman Batik, kawasan Batik Kauman Sukaraja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wassalamualaikum Malaysia, Dina Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Uni yang cantik. Pagi menjelang siang juga, Mama Syifa yang cantik. Aku Melinda Selmaning, kie di acara DPS Radio Banjar FM. Jaluk diontelin lagu yang berjudul Azza dari Roma Irama. Dan biasa kirim salam.

Feather Boy Gang. Salam salamnya buat Mai Zidar, Mikul Tum Kulsum, Ade Bacemplon, Mas Rituan, Ma Pelangi, Pak Hamam, Kian Lesti, Pak Daryono, Pak Soma dikasih juga buat semua selamat beraktivitas. Pantunya burung merpati hinggap di pohon cemara, radio yang selalu hati ya, radio setara, cakep. Oke, okay, langsung saja kita giveaway-kan ada Darboy Gang Balungan Kiri.

0: Marus?
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh. Enggak istirahat aja di rumah, malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya Jang, dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki, badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan Ki. Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa Ki?
1: Lah, anu sepele Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Action. Om, lagu apa iki? Om, lagu apa?
6: Lagu apa ya? Cinta tak direstui.
5: Ya oke. Okay. Om, aku njaluk kendang sing enak sing ndek burine itu dikai apa pegon ngono lho. Eh, Mas, pokoknya sing enak lho.
7: Masuk.
5: Wis aku tak nyanyi sih. Ayo. Sikat.

0: yo.
1: Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, jebule moro tuwa ora merestui wae. Kalah weton jan kakekane. La ilaha illallah. Ihitrit. Iki kalah weton iki bolo, tetembangane iki. DC musik. Ses.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Mas Oni tentunya masih menemani sahabat Star hingga di menit ke-51 di pukul 9. Dan tepatnya masih di acara DPS ya, dan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata dan juga habut obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Hingga di sesi kali ini sudah banyak lagu dari kuasa sahabat Stara yang terputarkan, semoga menghibur. Dan ada sedikit artikel yang mau dibagikan untuk sahabat Stara nih. Ini dilansir dari Kementerian Kesehatan BKPK ya, atau Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Ini artikelnya dari Humas BKPK ya, kurang bergerak, ancaman tersembunyi kesehatan Indonesia. Ada nih di sini yang kurang bergerak, wah diangkat doang tangannya ya, tapi yang melihat diri sendiri kalau ngangkat tangan. Tapi jangan tinggi-tinggi ya, belum mandi takut bau. Ditulis oleh Fahrudin Ali ya, ini di Pranata Humas Ahli Madya BKPK. Hasil survei kesehatan Indonesia menunjukkan, ini di 2023, menunjukkan bahwa 37,4% penduduk Indonesia berusia 10 tahun ke atas kurang melakukan aktivitas fisik, sedangkan 62,6% cukup beraktivitas fisik. Cuma sih kalau sekarang tuh udah banyak yang berolahraga ya. Ini kan ternyata hasil survei 2023. Ah, gak apa-apa deh, dibagikan aja ya sama Sarah. Masih dari hasil survei yang sama, terdapat 4 alasan utama masyarakat Indonesia tidak melakukan aktivitas fisik secara memadai. Sebanyak 48,7% menyatakan tidak ada waktu, 32,6% mengaku malas, 19,5% menyebut sudah lanjut usia, dan 9,8% merasa tidak memiliki rekan beraktivitas. Angka-angka ini menunjukkan bahwa perilaku hidup aktif belum sepenuhnya menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Bahkan di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat ya. Dan faktor pemicu rendahnya aktivitas berdasarkan survei ya, serta berbagai penelitian terkini, ada sejumlah faktor dominan yang menjelaskan rendahnya partisipasi aktivitas fisik di Indonesia. Pertama, keterbatasan waktu ini menjadi alasan paling banyak dikemukakan ya. Banyak masyarakat bekerja dalam jam panjang dan menghadapi tekanan mobilitas tinggi di perkotaan sehingga tidak memiliki waktu untuk berolahraga. Yang kedua, motivasi yang rendah. Sekitar 1/3 responden mengaku malas, menunjukkan adanya masalah perilaku dan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Yang ketiga, faktor usia dan kondisi fisik. Kelompok lansia cenderung mengurangi aktivitas karena merasa sudah tidak mampu, padahal aktivitas ringan seperti berjalan santai justru penting sekali bagi fungsi jantung dan sendi, apalagi kalau udah lansia ya. Dan keempat, kurangnya dukungan sosial dan fasilitas lingkungan. Tidak semua wilayah memiliki trotoar yang aman, taman publik ya, atau jalur sepeda yang memadai. Kurangnya rekan beraktivitas juga menjadi hambatan psikologis yang signifikan ya. Dan penelitian di Yogyakarta menemukan bahwa hambatan aktivitas fisik seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor internal seperti motivasi rendah dan eksternal seperti lingkungan yang tidak mendukung. Hal ini memperkuat temuan bahwa intervensi peningkatan aktivitas fisik perlu dilakukan secara holistik, tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran individu. Dan sahabat Stara, tahu gak sih kenapa aktivitas fisik itu sangat penting sekali? Karena aktivitas fisik tidak terbatas pada olahraga formal seperti berlari atau bersepeda, tetapi mencakup setiap bentuk gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi atas kondisi istirahat ya. World Health Organization atau WHO 2020 ini menegaskan bahwa doing some physical activity is better than doing none ya. Jadi pedoman global WHO ini merekomendasikan agar orang dewasa berusia 18-64 tahun melakukan aktivitas fisik intensitas sedang minimal 150-300 menit per minggu. Sementara anak dan remaja dianjurkan aktif secara fisik minimal 60 menit per hari.
hari. Aktivitas rutin terbukti menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, diabetes, tekanan darah tinggi, dan obesitas. Wah, ternyata aktivitas itu penting sekali ya sahabat Setara. Walaupun mungkin banyak dari orang-orang di Indonesia itu selalu bilang bahwa keterbatasan waktu ya, kemudian teknologi, karena saking mudahnya berteknologi jadi kayak mager, serta meningkatnya aktivitas sedentari seperti duduk di depan layar dalam waktu yang lama. Ya, ini menurunkan tingkat aktivitas harian. Jadi perlu sekali ya sahabat Setara bahwa ternyata orang yang jarang melakukan aktivitas fisik itu dapat meningkatkan resiko obesitas pada usia dewasa ya. Jadi sebenarnya sangat mengerikan sekali. Jadi dengan demikian, walaupun nutrisi menjadi fokus utama kebijakan kesehatan, ternyata masalah rendahnya aktivitas fisik ini tetap menjadi ancaman serius bagi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Jadi sahabat Stara, dengan rendahnya tingkat aktivitas fisik ini tentunya dapat diatasi ya dengan strategi realistis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sisihkan waktu khusus untuk bergerak. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki ke warung, bersepeda ringan, atau menggunakan tangga ini dapat membantu meningkatkan kebugaran tanpa memerlukan peralatan yang mahal. Nah, ini bisa ya. Kemudian yang kedua, libatkan keluarga, teman, atau bergabung dengan komunitas. Jadi saat sekarang ini banyak kelompok komunitas yang bergabung misalnya melalui WhatsApp atau grup ya, dan melakukan aktivitas menarik bersama. Nah, tentunya dengan dukungan sosial ini terbukti menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi aktivitas. Nah, dengan tentunya para remaja ya yang mendapat dukungan keluarga lebih konsisten melakukan aktivitas fisik selama pandemi kemarin nih. Kok selama pandemi? Iya, ini artikelnya udah lama ternyata. Tapi ini bisa dipakai sekarang ya sahabat Sarah, karena aktivitas fisik itu juga penting sekali. Jadi tentunya buat aktivitas fisik menjadi menyenangkan ya. Jadi dari hal-hal yang mungkin sahabat Stara tuh menjadi hobinya, mungkin dengan menari, yoga ya, atau permainan outdoor yang ringan-ringan. Jadi untuk semua sahabat Stara, bahwa penting sekali bahwa tantangan kesehatan masyarakat itu tidak hanya soal gizi dan penyakit menular ya, tetapi juga perilaku sehari-hari yang kian pasif. Jadi tentunya jika tidak diantisipasi, dengan rendahnya aktivitas fisik ini akan memperberat beban penyakit tidak menular dan menurunkan produktivitas nasional. Jadi kesehatan itu bukan hanya urusan medis, melainkan hasil dari kebiasaan hidup yang dipelihara. Jadi kesehatan dapat diperoleh dengan cara yang mudah tentunya, murah dan sederhana. Dengan langkah-langkah kecil yang konsisten seperti berjalan kaki, bersepeda, atau sekedar melakukan peregangan di sela pekerjaan. Dan tentunya masyarakat juga dapat membangun budaya hidup aktif ya. Dari langkah kecil itulah tentunya harapan besar muncul dan Indonesia lebih sehat, lebih bugar. Jadi untuk sahabat Stara, rutinlah memeriksakan kesehatan juga ya di fasilitas kesehatan. Ini juga untuk mendeteksi dini penyakit. Jadi bisa melakukan langkah apa yang perlu dilakukan sahabat Stara. Dan jangan lupa selalu rutinkan olahraga ya. Semoga kita selalu terjaga kesehatannya. Baik sahabat Stara, dengan sisa waktu yang ada, karena ini sudah di penghujung acara, ada Pak Daryono nih, ternyata ada tensi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, gabung Mbak di Lau Kenangan. Mau kok di Kenangan? Aduh. Oh ini salah ya. Oh minta lagu di DPS. Gak dihapus ya ternyata. Katanya lagi sibuk tapi ikut nyimak atas jawaban Mbak Cemplon. Terima kasih jawabannya untuk selalu ingat dan bersyukur. Mungkin bisa dilanjut pertanyaan di saat yang lain. Kalau boleh tanya karir Mbak Cemplon, banyak tahu tentang agama Islam. Memang santriwati atau kuliah? Kalau dari pondok mungkin jadi ustazah. Kalau pernah wisuda mungkin gelar S1 atau SAG. Betul sekali jawaban Mbak Cemplon. Kehidupan untuk melihat ke bawah, bukan yang di bawah yang kamu punya. Yang di atas yang menarik. Tanya dengan canda ya Mbak. Dasarnya buat sudah masuk, ada Pak Muhammad Sean yang lama baru gabung lagi. Semua aja supaya nyingkat bacaan, minta lagu di DPS Permata Hati. Terima kasih Mbak yang selalu menemani. Baik. Kemudian ada Naufal absen. Oke, Naufal ini di mana sih Naufal? Di Ciberem, bener enggak sih? Iya, ini kontaknya tuh Naufal tuh di Ciberem ya. Aduh, iya benar Sumbang Banyumas. Oh, tak kira Jawa Barat. Oke, baik sahabat Stara, terima kasih ya. Sampai di sisi kali ini Uni pamit. Ini ternyata sudah memakan waktu yang sangat banyak sekali. Untuk yang semua sudah membersamai Uni dari acara pagi, terima kasih. Semoga semuanya terhibur. Selama berjalannya acara, semoga banyak manfaat yang kita ambil. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Dan tetap stay tune habis ini bareng sama Lania di acara Campur Sari. Besok Uni libur dulu ya sahabat Stara. Kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Uni masih di acara pagi. Itu saja Uni tutup. Jangan lupa gunakan produk Denatur. Ada Habutof Vitama Sultana Temorotipus Madu Vitapedia yang tersedia di apotek terdekat serta di garis pisah Radio Banjarnegara. Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: hoop, dar hoop, on dar, money hoop, hoop ya, hoop, atau money hoop ya, hoop oh. Lu mau kayak dipateni. Dri, motor wis moni nek aja desel sawah kok. Sing mau muter-muter, golek di alamat. Sing bener nang di delen, sing bener nang di. Aku bonceng pes pakai pole, suwe-suwe dadi geseng kayak iwak ayam ke. Wah, kon, mo.
1: Sabar, Jun.
0: Sabar kebeben. Perengasannya beli kesel apa? Tertinggring nang motor Vespa. Yeh, kebulen bulak. Aku raine klopot oli kabeh.
1: Sabar, delat maning anjuk, delat maning.
0: Sedelat kebebe. Yeh dong, pan goletnya siapa? Sing mau mubeng-mubeng kaya mau ngemis. Dina Jumat ya mo. Goletnya siapa?
1: Sabar, Kyun. Golet di kanca Facebook.
0: Dasar kucing garong, ngerti yang udah bocah nang Facebook ta? Aku ora bakal dijak gelem.
1: Jun, lah tulung, aku sabisan kebal.
0: Alah, tutur nang kau Adam kau udah bocah wadon nang Facebook.
1: Jun, aja tuturan Jun, abisan baik kita lu bisa aku rapan maning Jun.
0: Rai mudasar, Rai bedogan kon mau temenan. Yo ya. Arane siapa buat saya? Ngelihat nung Facebook arane siapa?
1: Iya, Kyun.
0: Iya, siapa? Ngelihat siapa arane?
1: Habar aja ngentak-ngentak kayak kue.
0: Siapa? Ngelihat siapa?
1: Iya, Endang selalu saja mencari alti cinta sejati yang pernah
0: hilang, maksudnya hilang.
1: Yakin bener hilang. Bisa jong tak ngentak.
0: Wes, tentang berendang. Coba diinbok.
1: Aja seru, Kyun. Takin bok, Kyun. Halo, Ayang Endang. Aku wis tekan daerah kon yang.
0: Halo. Ayang, dah semua peang.
1: Kyun, lade. Kyun, melepuk ya, Kyun. Si Endang melepuk ya, Kyun. Balas, Kyun.
0: Balas, diwaca. Ajak kikak. Baik, kayak udah lanang. Diwaca. Balasannya kayak apa?
1: Iya, mas. Sing ana gapurane. Terus peang lurus kiro-kiro selawe meter. Ana omah gedung tingkat apik. Cete warna coklat belendok. Dia sing ono mobile mas. Kueh Kyun, bales. Umasing cete coklat belendok Kyun sing mobile akeh Kyun. Coba Kyun. Yo Kyun. Tak selat dulu Kyun dia.
0: Hari nyelap Vespa aja kajian seneng protol doglengane nuntun kon.
1: Nuntun ya bareng aku.
0: Suara dor, nuntun bareng. Kon sing nuntun, aku tetep bonceng ya.
1: Alah, Kyun, kaya kowe bayu dadi masalah, Kyun. Ki mesti umai ki. Inbox maning ah. Nah, ki Mas Momo wis anjuk.
0: Apa ndur arane warmu dadi Momo? Momo.
1: Wis Kyun, lah iki aku tak inbox maning wis anjuk omae iki wis tekan omae cet coklat blendok ya omae iki bener ge. Mobil runtung-runtung kaya pansarahan.
0: Lah lagune ndur. Motor BPS pasnal bote pasangan kang undange ayang-ayangan.
1: Kyun, balas maning Kyun. Kelem busung.
0: Diwaca.
1: Kyun, ah, kaya balasannya. Dudu, Mas Momo, kui umai tukang jahit.
0: Puas.
1: Tak tuduh guna. Sekat tukang jahit mau lurus wae mas. Engko bar jembatan ketemu omah tulisane jual gula pasir eceran.
0: Kue tahu mae Adam Momo. Hurakun. Singana jual gula pasir eceran mae Adam.
1: aja ora ora yun di aku dreg-degok yun, aku dreg-degok yun
0: lalah
1: yun di kontak ayong ya Allah wadulik yun sing ana tulisan jual gula pasir eceran gue mesti umai ayang endang bener coba yun.

0: Kue umai jarane nang ngarep kuburan berarti ora pan melu-melu.
1: Ora pan melu-melu. Gun gun gun. Aja medeni. Yun, kena balesane, ana balesane maning, ana balesane.
0: Kon tak dasar mo rainging soran kon mo temenan. Bajane konan belacan ya ora ngaku kon. Bajane ben isin kancane paham diblokir kabeh ben temenan dewekan leluasa nang Facebook. Dasar ai copet kon.
1: Mending
0: rai penculik. Ben coleng kon kamu.
1: Bales maning kun, bales maning kun. Bales maning kun.
0: Dedelang, dedelang. Terus mambu kembang ora balesane.
1: Jun, Jun, Jun. Oh, aku temu segonte. Bales maning ya Jun. Kuwi gerbang kuburan, Mas Momo. Empean ojo mlebu. Empean menggok kiri wae, mengko weruh peternakan alias kandang ayam gede. Oh, nang kono Jun. Ngono Jun. Balas maning ya, Jun. Delat Jun, balas maning.
0: Ora ngerti, aku ora ngerti, Ndur. Beli paham aku.
1: Balas maning Jun ki. Kue umai yayang Endang nang peternakan ayam.
0: Aku ora melu-melu aku ora melu-melu mo.
1: Jun, bales maning Jun. Langsung tak karani umai nang peternakan ayam, bales Jun. Bales Jun. Aku duduk pitik Mas Momo, kue isih lurus terus. Aku umai ora nang peternakan ayam. Lurus, engko ketemu alas-alas.
0: Hura kon, berani ketek weh, mesti Jayang Endang ketek, hura kondor, hura kondor.
1: Gajah hura-hura boy, balesi maning ah. Ya, omai Jayang Endang alas ya, tanda tanya ke, wis kiri maning.
0: Pong ketek ya neng alas.
1: Jun, Jun,
0: gajah
1: melu-melu deh, gajah melu-melu.
0: Duduk nabe inbok-inbokan, ampe bengi inbok-inbokan yang bengi.
1: Balas maning Jun. Yeah, aku udu monyet Mas Momo empean lewat alas lurus terus mengko ketemu masjid lah kue jejere masjid kui
0: duduk nabai dor nganti HP cinane kon jeblug aku kesel geneng dalan kesel si mau bonceng pes pak
1: iya sabar gue sabar ini yang bedugal kok semua kayong dibong-bong ngotulih tak inbok maning kion tak inbok maning ke Ayang Momo rada dugal Yayang Endang
0: alah dugal balas ya yayang-yayangan udah sari belacan gak kucing garong alah pertama waduh si kawinannya boro-boro dor dor
1: delatun tak inbox sedelat ke Yayang Endang Isan Maning ngomong udu omai maning tak santet tenan Mas Momo kayong dugal maning dudu umai maning dudu umai
0: rengasane nyantet orang nggo duit apa ndor ndor kondor
1: balas maning kyun
0: waca ndor idep-idep karo latihan maca
1: kyun tak waca maning inboke kyun ki
0: nang gemujune ngeri ndor nang gemujune ngeri.
1: Ini memang gemuju alay kyun. Zaman saya gemuju ki modele kaya tias tegal. Mesti gemujune ki kaya kue kyun kon meneng ge. Keh kyun. Ki Mas Momo empean dadi wong kok nesuan. Iyo kui umahku wis lurus ae kono masjid. Yo sebelah mburine masjid kui umahku. Okay. Tertanda Yayang Endang. Kita kan bener Kyun. Yuk Kyun. Yuk cabut Kyun. Cabut langsung. Bus. Cepet Kyun.
0: Ya Allah, aku durung numpak, Dor. Aku durung nimpak ketinggalan main cabut bae, Dor. Kondor.
1: Sorry, Kyun. Ya Allah. Saking senenge Kyun pan ketemu karo Yayang Endang.
0: Yayang, ndasmu peang. Nyung durung numpak, yo. Kondor.

0: ke masjid ke masjid ke madep ngetan
1: masjid ke madep ngetan dor masjid madep ngetan
0: ya ke masjid yon ke mbun masjid umay ake yon umay ake
1: janjing kabe bawis dor nganggo helm ikian kain dudu umay dipentung orang kerasa nganggo helm
0: hus pentungi wono masalah kyun kok takin bok maning
1: kon kala HP cinane kok gak inbokan terus jeblug temenan dor
0: ya apa-apa ya wis mualaf ikian HP cinane
1: dasar kondor
0: sabar kyun kon kok poke ndeleng aku pacaran aja iri sabar wis warmo kondor macam ini kondor lu dia dong dengar apa ya yang endang aja ini kondor
1: sungkan tetep kondor
0: takin bok maning telabion tak nulis ya yang endangku seorang mas momo wis nang burune masjid ke ana uma akeh cete ya pirang ya yang aja gawe kesel mas momo ngotak jiwit pipinek
1: Alah, iya dijewit nganggo tang pipine dijewit
0: bales maning subhanallah akhirnya warmu pacaran juga kyun alah oh ya Allah terima kasih ya lo bales iya
1: besok diwaca kaya ora biasa nek wis diwaca
0: iya oke kyun maklum saking senenge kyun kyun mas momo umah sing cat kuning madep ngalor ya wis mlebu bae rono wong ana simbok kok kue kyun kokon mlebu bae macet kuning kue tapi bisane simboke sing kon nemoni ya kyun pitu kyun
1: lakon jangan-jangan wong nyai kenal Facebook dor kenalane kon kue temenan
0: tutu ya fotone ayu kok kyun beli mungkin nyai arane be endang selalu jajah mencari alti cinta sejati yang pernah
1: hilang
0: ya pantakin bok maning kyun
1: nanti jeblokin mana inbok
0: ya yang endang sayang seorang loh kok malah simbokmu yang kon nemoni lah kowe ya yang endang lagi belanja apa lagi maring salon apa masih di tempat kerja kirim
1: aku ora melu-melu pokoke ndur aku tah makmum bae temenan aku ora melu-melu
0: nah balas si maning kyun la
1: Ponine pi bendor
0: subhanallah kyun kan ini tiga yaki kyun pi bendor tiga yaki kyun ya Allah gusti pi bendor kyun tak wajak
1: bisa nih gemoyun
0: aku lagi sedih duduk kemoyo ya Allah gusti pangeran kyun ya Allah
1: bisa nih nangis mau kekak kanan dongan apa kepipin balasannya mau nipipin
0: jembule jadi umay tak memang benar kyun umay benar
1: lah suara benar apa
0: bocah esi neng saude jadi TKW kyun ya Allah gusti aduh teman
2: tahu humor ditunggu tetap ora punjul bre kurang nang Sananta FM.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancaniati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat telukumabapak Star Radio Banjarnegara, selalu ning ati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya apa ini? Tentunya ada di acaranya Campur Sari yang buka belakata kecil smart gendas kerennya sekerennya. Dan tentunya Lania di sini akan menemani sahabat Setara di jam 10 hingga nanti di jam 12. Jadi buat sahabat Setara yang mau bergabung, monggo bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Oke, mungkin ada yang mau salam sapa, request lagu, ataupun mau apa nih? Mau ngasih Lania pantun kata-kata, monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-00070. Dan Lania juga di sini disponsori dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dan sambil menunggu nih, sambil menunggu sahabat Setara yang mau bergabung bareng Lania di acaranya Campur Sari, Lania sudah siapin ada judulnya HFC Sragen Angin Dalu versi Campur Sari. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan Landi Geboy Geboy, yuk gelentak-gelenting suaranya seru nih, cus Geboy.

0: Halo, Sony.
1: Siap, siap.
2: Ayah, kenapa sih scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu? Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
2: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
2: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
2: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
2: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
2: Oke, siap.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Soho 3,4 Star Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari yang buket meleketake Jasmar Gendas Kranyas. Kalian dibarengi kalian lagu nih Melati Rino Koce Rinonce, waduh lagu judulnya Campur Sari aja udah seperti lagu bahasa Inggris ya. Jadi buat sahabat Sarani yang mau bergabung, mau salam sapa ataupun mau request lagu atau mau minta sekar-sekar favoritnya, mangga tentunya Lania tunggu di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dan di 0822 311 0070. Oke, asik banget nih ya dengernya yang nyinden-nyinden gini. Oke, kita langsung aja nih. Tapi sebelum itu Lania juga ditemani dengan denator kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, langsung aja nih Lania mau bacain atensi dari Bu Yanti Bilungan. Assalamualaikum Mbak Lania, waalaikumsalam. Hadirnya tembang ini udan kangen apa nyidam pentol. Oke, ngetak pele nyidam pentol aja ya. Langsung salamnya kagem kian leste Pak Soma dikasih Kak Gre, Mas Jamal Ayedirham, Mas Ari Banjar Kota, Mas Seni Filan, Kang Rituan, Pak Sodik, Pak Muhammad Sayan, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Beraling Saputra, Mas Mis Bah Pak Pariyono, lan sedaya pandama setara Banjarnegara. Kagem Mbak Lanianya terima kasih, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Oke, satu aja nih, cukup gak nih kalau satu aja nih yang baru Lania bacain. Jadi kita ke atasnya lagi. Ada Kak Naufal nih minta absen. Oke, aku dengerin nih tapi aku gak ikut atensi. Siap, tidak apa-apa. Jadi buat sahabat setara yang mau bergabung, sok bergabung karena Lania di sini menunggu sampai nanti di jam 12. Dan di atasnya lagi nih ada Mama Cemplon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Lania, sugeng siang Ugi. Cemplon gabung nyuan sekaripun lintu atau satu rasa cinta niken salindri. Oke. Dan salam-salamnya nih mau dibacain dulu enggak nih? Ya iya dong. Pastinya ada salamnya kagak Mbak Yanti, Mama Pelangi, Umi Kultum, Mama Putri, Ibu Titin, Wardani, Mak Izidan, Pak Tini, Pak Heri, Pak Daryono, Mbah Badukun Bejo, Ayah Dirham, Pak Pariyono, Pak Somadikasi, Pak Rituan, Pak Seni Filan, Pak Sayan, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Kian Leste, dan sedoyo pandeman setara Banjarnegara. Oke, siap. Dan di bawahnya lagi kagak Mbak Lanianya, mugi tansah sehat, raharjo, sareng keluargani. Amin, amin ya robbal alamin. Ada kata-katanya nih, kita baca yuk. Pohon tidak pernah sibuk menghitung berapa cepat pohon lain tumbuh. Ia hanya terus menancapkan akar dan menerima cahaya yang Allah berikan. Oke, waduh, menusuk banget nih kata-katanya ya. Begitu pula dengan manusia, kita tidak harus menjadi seperti orang lain. Kita hanya perlu bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri yang Allah amankan kepada kita. Betul banget ya, amanahkan ya. Pelan-pelan tidak apa-apa, yang penting tetap tumbuh. Matur suwun Balania, matur suwun kembali. Teruslah bertumbuh buat sahabat setara yang mungkin masih banyak begelonjak-begelonjak atau jalan-jalan yang berbatu-batuan, tetap dijalankan selagi itu kita bisa. Oke, kadang kita juga harus bersyukur ya dalam hidup, mau kita dikasih ujian berlipat ganda, pastinya Allah mengasih tujuan kita, ujian kita itu pasti sesuai batasannya dan kita bisa mengembalikan itu kembali dengan baik. Oke. Langsung aja yuk, ada ngidam pentale yuk, digelirkan kelentang-kelenting suarane seruling yuk, yeah boy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesukihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Laptop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Al-

0: hari?
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Aduh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama, gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Rasul. Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Doping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit.

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tawas Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu nyata berdasarkan limbah ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: malaria, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: 0822-311-0003.
1: Baik Patik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Pur
0: 110. Kita ikuti acara berikutnya.

Selamat datang Bapak-bapak Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang para pemirsa Star Radio Banjarnegara ya. Assalamualaikum kalian sudah sarang nggih, bakal ngajeni panjenengan dumugi mangke jam 3. Kanti gedeng Banyumasanipun Radio Star Banjarnegara. Moga ingkang badhe janturan pinaraken mawon wonten mriki nggih. 08 loro loro telu 11 loro loro telu 11 pitung puluh. Dipun persembahkan kalian Habu Top Ramuan Herbal Arab paling top saking Denatur Indonesia. 100% herbal alami sing paling jos margo jos kronyos kronyos top margo top krotop krotop. 100% herbal nggih dados aman kagem panjenengan kang gadhah keluhan penyakit berat menapa penyakit ringan. Saged dipun unjuk mawon Habu Top Ramuan Herbal Arab sing paling top, 100% aman, boten-boten efek samping amargi nopo. Nah niki sahabat sedulur kang begayu, amargi bahanipun herbal alami dados tanpa campuran bahan kimia, tanpa campuran obat-obatan lainnya gaya gue. Dadi geseng dadi bahan mulane larang regane ya. Aku tak ngomongi larang nek Habu Top lur lah ya. Karena apa? Karena bahan-bahanipun Habu Top menika herbal arami ekstrakipun nggih. Daun kelor dipundhut ekstrakipun. Nah, dadosaken Habu Top. Terus wonten jinten hitam dipun pundhut ekstrakipun. Ekstrak niku bingungi ya lur. Dados dicukut sarine tok kaya kuwi. Tok kuwi ya. Dicukut sarine tok dadi lur ya. Dadi marai sing marai larang kuwi kaya kuwi lur. Dadi ana ekstrak apa tuh sauda sari apa namanya jenenge jinten ireng, terus sari daun kelor, sari kunyit, menika dipun pundhut sarinipun kagem ndamel Habu Top menika nggih. Habu Top menika serbuk ingkang kapsul lebetipun serbuk dados ingkang boten saged ngunjuk bentuk kapsul. Kapsul menika saged dibikak nggih lan dipun pundhutaken wonten lebetipun ingkang bentukipun serbuk sahabat setara nggih. Dados gampil sangat nggih kagem konsumsi Habu Top menika. Sahabat setara wonten budi kemawon jam menika dinten Rabu tanggal 17 bulanipun wulan Juni 2016 utawi tanggal loro Suro utawi tanggal loro Muharram 1448 Hijriah. Semoga sami tetunggu mugi-mugi yo tahun menika saged langkung sae daripada tahun wingi gaya gue ya lor ya. Satu kali yang segar sinambi nunggu para pamirsa pecinta Gending Banyumasan pun gabung kalian sudah secara Gending Banyumasan siang menikah wonten jaranan MBG lengger Banyumasan pun diglenyerkan K-Boy. Wah, oh, ah, oh, eh.

0: dikucek-kucek terus. Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Kaburiwan matur wonten sanget telu koma papat Setara Radio Banjarnegara, Gending Banyumasan ipun utawi MBK MBK.

0: Semoga sa mimpin na kibawan 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu. Matur-matur yang sambut bergabung yang aturakan sugeng siang para bandemen setara Radio Banjarnegara hingga wonten Banjarnegara, wonten Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas Raya, Braling Mas Cakep nge. Salam ngapak orang ngapak orang kepenak jadi ya. Jadi ya mari bangga bersama bahasa ngapak sedulur lah ya. Jadi yang ngerucas iki ya anggar cah TK, cah SD ngomong pada bahasa Indonesia kabeh lur. Ya kamu mau kemana ini? Ayahnya ditunggu dulu, wong anu baru ngarit. Datos menawi dipun tangleti kalian basa krama menika mboten saged jawab. Amargi mboten mangertosi bahasa krama nggih. Nah, mula mayu para sedulur gagang begayu bocah cilik-cilik pada diwarai bahasa krama alus kayak gue ya. Tadi yang ngerti takutnya bahasa krama orang bingung ya. Malah sebori lu ngomong apa lu ya gue. Tadi kepriwe ya lur ya. Nyatanya kahanan kayak gue bocahnya dengnya YouTube ya. Tadi ngomong ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa campur aduk lur lah aja. Nah, oleh karena itu, mayu pada diuri-uri basa Jawa, kromo alus, kromo inggil. Lagi seharian ini kepriwek, lagi seharian ini lagi bahasa ngapak lho, bahasa Banyumasan ya kayak gini ya. Ya senajan per kabupaten biasanya tuli anu beda-beda ya lur logate. Banjar karo Purbalingga logate beda senajan pada-pada ngapak ya. Terus Banjar karo Kebumen ini pada-pada pita wis ya pada-pada ngapak tapi pita. Nah Banjar karo Cilacap ya pada baik ya. Nah intinya satu nyong bangga berbahasa ngapak kayak gue lur ya. Nah maksudnya mimpin bahasa Indonesia lah.
1: Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara. Kalian sudah cara wonten siang punika, sahabat Stara wonten Budi Gemawan ingkang sawu kemidhangetaken. Mugi tansah pinerangan kesehatan kewarasan lan kaleresan nggih. Kaleresan masalias kebetulan. Jamipun sampun jam setunggal. Langkung 53 menit meh jam loro ya lore ya. Jadi ora kerasa lore ya, mara-mara luhur, mara-mara asar, mara-mara maghrib kaya gue. Ya seneng bayar aku nomor ikut ya watak kaya gue lor lah. Ya make, tiga poin lagi. Tiga poin maning lor. Lor, lor, lor, lor, lor, lor, lor, lor. Mat siang. Iya, mat awan lah siang-siang temen gue lah. Setara, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kikang Toyib sing ning Ciaur Lumbir tekar njaluk gendinge ben bendrong kulon. Yang gending Mas versi yang baik bukan calung. Yo kerep-kerep nyong. Kanggo penyiare terima kasih. Moga sehat selalu panjang umur. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau gabung gimana? Nah, ya orang gimana-gimana Kang Taryono? Orang gimana-gimana? Gimana kepripen? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, nyuwun sekaripun jarum-jarum utawi kicing miring. Salimpipun kangge sedaya mawon para pandemen gending ting Setara FM Banjarnegara.
1: Pendengar.
0: Oke, okay, ya mara-mara pendengar kepripe kok lagi ya. Oke, okay, ngomong ke mara-mara pendengar. Oke, okay, menji dibenteng kok nggih. Para pandemen gending ting Setara Banjarnegara kegembas teu matur nuwun. Sugeng tugas parang menji. Matur nembah nuwun ugi nggih, mau memutri ngawonten Mandi Reja Banjarnegara ngaturaken sing siang sugeng bidang etaken. Ojo mungkawe. Kopi ini di jalur maning lur. Dadi karo rengeng-rengeng gedeng Banyumasan lah ya.

Kagum ngancani sing berbat jenengan sedaya kalian buta peramuan herbal Arab sing lagi ngetop nggih. Cocok margi cocok. Nah. Apa to menika cocok sangat kagum para sesepuh bini sepuh nggih. Amargi nopo? Amargi enggak ngunjuk ke buta menika mboten wonten efek sampingipun. Amargi kesepuhan menika gampil sangat nggih. Efek samping kalian obat-obatan kimia utawi obat-obatan generik sahabat setara. Nah, dados paringi mawon herbal Habutop ingkang saya kagem kesehatan ugi tanpa efek samping. Kagem panjenengan ing sagedipun tumbas wonten apotek-apotek ingkang caket kalian dalemipun panjenengan.

0: Kapus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara.

Satelukum apa secara Radio Banjarnegara Geding Banyumasan pun Sawetoro Renggong lor Embek turun Sampun dipun buterakan kagem panjenengan Poro pamiyarsa Meniko jamipun Meh jam telu ya lor Jadi Tekan ngene poin lah ya Matur nuwun kang sampun midhangetaken wonten Gedung Banyumasanipun Radio Selara Banjarnegara. Kepagian malih sesen kaping kalih kalian sudah secara samangke wonten dangdut nostalgia. Matur nuwun ugi nyuwun ageng pangapunten awit awal dumugi akhir nggih. Lan ngaturaken sugeng siang, sugeng midhangetaken, sugeng istirahat. Nuwun.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Wali, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

93,4 Star Radio Banjarnegara mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang menjalankan. Dan untuk waktu sholat asar di Banjarnegara dan sekitarnya untuk hari ini, sahabat Cetara, jadwalnya itu untuk sholat asarnya itu jam 3 lebih 3 menit untuk Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya. Sementara untuk waktu maghrib nanti di jam 5 lebih 33 menit atau setengah 6 lebih 3 menit, sahabat Cetara. Dan bersama Sute Sekerara kembali menyapa Anda di sore hari ini, spesial di Dangdut Nostalgia, yang bakal menemani sahabat Cetara sampai nanti pukul 5 sore, sahabat Cetara. Dan tentunya sahabat Cetara bisa ikut bergabung bersama Sute Sekerara di sore hari ini di 08-223-11070, di 08-223-11070. Senantiasa dipersembahkan oleh Habu Top, Ramuan Herbal Arabaling Top, dan juga Davitama, solusi sehat untuk mata Anda. Dan tidak lupa juga ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, sahabat Setara, dari Denatur Indonesia juga. Yang produk unggulan dari Denatur Indonesia itu ada Habu Top, Vitama, minyak herbal Sultana, itu rating teratasnya, sahabat Setara ya. Jadi sangat perlu sekali menurut Sute Sekerara di rumah panjenengan itu sedia atau stok minyak herbal Sultana. Karena apa? Minyak herbal Sultana ini kegunaannya banyak sekali, sahabat Setara. Tidak hanya untuk pijat dan urut saja, minyak herbal Sultana ini bisa untuk mengobati gatal-gatal alergi, gatal eksim, maupun jenis gatal-gatal lainnya. Selain itu juga bisa untuk mengatasi kesiram air panas, kena luka bakar, kena luka knalpot panas. Itu bisa diolesin dengan menggunakan minyak herbal Sultana dan aman, tidak membuat iritasi pada kulit, sahabat Setara. Dan tenang saja juga karena bahannya itu alami, jadi tanpa campuran bahan yang membahayakan dalam minyak herbal Sultana ini. Dan bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda. Sementara ini hanya tersedia di apotek-apotek terpercaya Anda, sahabat Setara. Juga sahabat Setara bisa ikut bergabung di 08-223-11070, di 08-223-11070. Di jam 3 lebih 9 menit, sahabat Setara, kita langsung menuju ke lagu dulu bersama Asep Irama, ada Jangan Menangis, You Are The Gay Boy.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, OTP.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
3: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, kira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: kayak Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyomain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop.

0: Semua orang juga tahu kali mas, sabu top mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
1: Siap bro.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: terus. Terus kenapa-kenapa, bablas. Jalali, kayang ke, khas mohon tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun
2: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
4: Selamat siang.
3: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
4: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
3: Kecamatannya mana nih?
4: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
3: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
4: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
3: Pendengar radio juga berarti ya?
4: Betul sekali.
3: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
4: Hanya untuk stamina saja.
3: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
4: Betul, betul.
3: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
4: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
3: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
4: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
3: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
4: Siap.
3: Oke, terima kasih, karena Habutop
4: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
3: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: tipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedaya.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten mudi-mudi napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih, matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Tapi beri aku kesempatan lagi.
1: Beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi, tolong. Sayang. Aku emang belum bisa kasih apa-apa. Ya udah, jika kamu bersama aku gak bahagia, kejar yang kamu anggap sempurna.

0: kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: Iya, Ma.
1: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
0: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
1: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
0: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
1: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Tapi beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi, tolong. Sayang. Aku emang belum bisa kasih apa-apa. Ya udah, jika kamu bersama aku gak bahagia, kejar yang kamu anggap sempurna.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: Dinda.
1: Iya, Diazem.
0: Kamu ikutin goyangan aku ya.
1: Oke, baik.
0: Aku punya goyangan baru ini.
1: Oke.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Linda?
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu

0: Malboro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Dek.
1: Iya, Mas.
0: Tungguin Abang pulang ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: Nutrisi Kesehatan Mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu. Sebelum itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu.

0: pot tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: lapor. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo John, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pur aman-aman aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini, langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, enggak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih Mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mamadika, yang beralamat di Warung Mamadika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar Soneta Group yang tercinta, puji dan syukur kembali kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita melalui soundtrack film Nada dan Dakwah. Adapun salah satu hal yang ingin saya sampaikan dalam edisi ini adalah tentang keadilan Allah yang justru terdapat dalam perbedaan-perbedaan kondisi kehidupan manusia. Ironi memang, tapi begitulah adanya. Selamat mendengarkan.

dan semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin. Atas segala kekhilafan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Iya Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang nggak jelas, nggak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya. Sok.
1: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugulancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sarip, Sarip. Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Lah, kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
3: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan tuh

0: baik Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini Pak?
1: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Adi atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya.
1: Betul. Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

0: kepala aku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu, susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat. Karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek, iya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Nok, nok, nok.
1: Kenapa
0: kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: Hedeh, no. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan,

0: Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
1: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
1: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
0: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
1: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
0: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
1: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
0: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
1: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
0: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung.

0: ni kados kulo niku ampun mangmang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Alhamdulillah ya, ya itu cukup. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
1: Nyata ya, buah nari itu nyata pada limbahnya betul-betul bagus. Apa tahu buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus pak.
0: Ya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
1: Ya, oke pendengar. Bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsulti Habotok, orang Manawi alat nyetop.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habotok, obat herbal ramuan Arab yang lagi nyetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habotok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak, rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habutopnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma, kan ini juga salah satu amunisi papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
5: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bi Ina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cikho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama awalnya ini Bu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi.

0: Sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sari.
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan Ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya, kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran UGM, juga tri dari Profesor Zaini, Profesor Ova Amelia, yang terhormat Dr. Naini, Dr. Profesor Dr. Madarina Zulia, dan semua yang hadir, termasuk teman kami Dr. Zulfikar, semua teman-teman kru, semua yang dari UGM, semua pendengar yang sangat saya hormati. Saya tidak akan cerita tentang perspektif kesehatan karena ini wilayah yang menangani kesehatan. Mereka lebih spesifik, lebih tahu. Tapi saya akan cerita tentang sejarah kurban. Tanggal 17 Juli yang lalu, kami pas sowan Pak Quraish Shihab. Beliau adalah teman Profesor Zaini, abahnya Mbak Ova ketika di Al-Azhar. Ketika Profesor SMA di sana, Pak Quraish, itu Pak Zaini kakak angkatannya. Jadi dekat sekali, dan alhamdulillah kemarin Mbak Najwa juga sambung langsung sama Profesor Ova lewat adik saya, Mama itu. Dan ini, itu Bufa, sangat penting ya. Jadi kalau dalam tradisi agama itu, silaturahim adalah menyambung sesuatu yang seharusnya tersambung. Saya masih ingat pesanan Pak Zaini, berkali-kali beliau bilang saya, agama yang masuk negara enggak konflik itu diantaranya paling spesial itu Indonesia. Karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya, tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya kambing, ayam itu. Jadi ya memang yang makan itu akhirnya. Tapi dulu itu aneh, diistilahkan dimakan penunggunya. kalimat penunggu itu apa ya, gak jelas apa dengan tanda petik, apa penunggu betul gak jelas. Wali-wali datang tidak mengkafirkan itu, tapi terus dirubah jadi sedekah ke tetangga-tetangga. Jadi kultur itu gak dilawan, tapi cukup diubah. Jadi makani demit menjadi sedekah ke tetangga. Nah, cerita kurban juga seperti itu. Dulu tokoh-tokoh Quraisy, penunggu Ka'bah, itu dulu sudah enggak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama. Itu di mana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia, itu kalau kumpul-kumpul itu makan-makan. Itu mulai dulu. Terus korbannya itu ya pasti perempuan mulai dulu. Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngenteni luyan itu, ngenteni bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu, jadi yang kurban harus hewannya bagus, spesial, bahkan gak boleh dikawinkan. Hewan yang mau dikurbankan itu gak boleh dikawinkan, gak boleh pernah dikendarai, gak boleh pernah dipakai bajak apa sawah dan sebagainya. Semuanya sebab spesial. Nanti dikurbankan di Ka'bah, yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya, Ka'bah ini gak pemakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini. Karena Ka'bah tidak doyan daging. Dan itu ya di atas namakan Allah. Ini demi taqarrub ila Allah, demi itu. Sehingga mereka bilang, waqalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bizamihim. Ini hewan kurban harus spesial, dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial, yaitu para penunggu Ka'bah, para sadanatul bait. Tapi karena mereka sudah tidak benar, tidak jujur, Islam mau merubah tradisi itu. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit, karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim, karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali gak makan-makan. Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat udhiyah, dengan kata kurban. Nah, kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim, di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim. Sehingga sisa-sisa makan-makannya masih. Cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada khurafat, ada bid'ah. Kemudian itu mulai masalah. Terus Rasulullah Muhammad SAW datang ingin benahi itu. Tapi yang dibenahi adalah menghilangkan kemusyrikannya, bukan makan-makannya. Akhirnya diganti oleh udhiyah. Nah, kenapa ada kurban? Kalau dalam banyak literatur, Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang paling dengan tanda kutip mengklaim kalau beliau itu orang paling sayang kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Gak ada yang dicintai selain Allah. Beliau memaklumatkan itu baik secara lisan maupun di gemuruh hatinya, di bisikan hatinya, di detak jantungnya, pikirannya seperti itu. Pas itu beliau belum punya putra, karena beliau termasuk lambat punya anak. Suatu saat ditakdir punya putra, yaitu Ismail. Pas seneng-senengnya jalan, pas seneng-senengnya punya anak, sama Allah disuruh nyembelih. Anak kamu harus kamu sembelih. Ibrahim kaget. Kenapa ya Allah? Kamu adalah orang yang sering ngomong bahwa yang paling kamu cintai saya. Tapi setelah ada anak kamu, kayaknya enggak. Protes Nabi Ibrahim, Pak. Yang benar Gusti, iya harus anak kamu. Karena beliau kadung janji, kadung komitmen yang paling dicintai Allah, tidak ada yang lain. Saya akan mencintai engkau ya Allah, meskipun harus mengorbankan anak saya. Singkat cerita, terus disyariatkannya kurban itu. Ketika Nabi Ibrahim berkomitmen melaksanakan perintah itu, Ismail juga mau nurut, bersama Allah diganti oleh hewan kurban yang bernama kambing itu. Sehingga versi cerita itu bahwa Allah akan maklumi ketika orang mencintai Allah secara serius, bersamaan dengan itu orang juga mencintai anaknya dengan proporsi masing-masing. Itu di khazanah-khazanah yang saya baca. Versi kedua, tapi ini nanti gak perlu dipertanyakan, nanti kalau UGM tanya itu versi yang paling baik, yang paling benar gimana? Yang tanya juga bid'ah, yang jawab juga bid'ah nanti. Karena itu wilayah yang kadung terjadi. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu, kalau kadung terjadi, mau kamu unggulkan yang mana, tetap saja yang terjadi hanya satu, mau sekelewat. Beda dengan ijtihad solusi. Karena mau terjadi, ya kita uji coba. Kalau gak cocok yang A, ya cocok alternatif B, alternatif C. Kalau sudah kelewat, Mau gimana kalau salah ya salah aja kan. Versi kedua begini, semoga versi kedua ini yang benar. Kalau ini benar, keren. Nabi Ibrahim itu memaklumatkan diri kalau dalam bahasa Arab itu idia. Idia itu mengklaim bahwa dia adalah orang yang paling sayang terhadap makhluk Allah, semua hamba Allah. Terus beliau diterbangkan ke langit. Ya karena UGM ini lembaga akademik, nanti saya baca teksnya. Kalau bahasa Arabnya itu takbirnya. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Ya tidak usah ditanyakan, tanya terbang gimana, nanti ribet nanti itu. Setelah diterbangkan di langit, wakadhalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, diperkenalkan alam langit, terus dipertontonkan. Itu ada sekian hamba Allah yang nyabu, yang ngefly, yang dugem, pokoknya yang maksiat-maksiat itu. Ibrahim ditanya sama Allah, gimana itu mereka menurut kamu? Damirhum, habisi saja Allah. Mereka makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi mereka tidak mengindahkan engkau. Matikan saja. Sama Allah diturutin. Jalan-jalan lagi, sampai 3 kali peristiwa, tempat-tempat maksiat itu dihabisin sama Nabi Ibrahim. Beliau minta sama Allah supaya itu dihabisin. Singkat cerita, terus beliau turun, diturunkan sama Allah. Setelah diturunkan, ya Allah tidak jawab, tidak apa. Allah itu punya sunnah, punya tradisi. Dengan nabinya itu tidak jawab. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh bunuh anaknya, disuruh nyembelih. Protes kan? Wa samratu fuati, ini kekasih saya, putra saya, kenapa engkau nyuruh membunuh? Terus kata Allah, kamu tidak ingat, di malam kamu saya mikrotkan, melihat hamba-hambaku, dan itu yang bikin aku, dan saya cinta sama mereka yang bikin saya, kamu enak saja minta dibunuh. Sengkerian gantian saya yang minta, kamu tidak nurutin gitu. Kamu pas minta saya tidak tak pikir, langsung tak turutin. Kenapa saya yang sekarang minta kamu mikir gitu? Tapi huwa samratu fuadi, itu buah hati saya. Dan memangnya makhluk-makhluk itu makhluk siapa? Saya yang bikin, kamu enak saja nyuruh bunuh. Nah semenjak itu jadi kearifan kita. Makanya Mbak Ufa ini kalau guyonan di dunia kiai, kalau ada majikan bentak pembantunya yang salah meletakkan piring atau gelas, pasti cara berpikir, mesti pembantunya tidak cantik. Karena kalau salah tok kok dia cantik, itu mesti mikir. Gak bisa orang bentak orang cantik gitu. Jadi sama, misalnya saya janjian sama Gus Fikar. Janjian, Gus datang hari Senin gini-gini, ternyata beliau gak datang. Kalau saya gak punya utang, gak atasan saya pasti marah, sudah janji kok gini-gini. Saya bisa marah itu sebetulnya sebabnya itu dua. Saya kecewa dan dia gak punya jasa. Tapi yang diomongkan hanya, wah kamu khulful wa'di apa? Gak tepat. Coba kalau ini atasan saya jadi dosen karena beliau misalnya. Saya punya utang beliau. Mau nyulayani janji apa kan? Ya betul nopo-nopo. Sama. Ada majikan mencintai pembantunya karena sangat cantik. Mana ada mencahno piring. Omanya dirubuh. No itu gak apa-apa. Sama. Makanya ada guyonan di dunia kia itu. Ada anak perempuan, kan gak lazim ya, perempuan pakai GL Pro kalau dulu, mungkin sekarang pakai Ninja, pakai celana jin. Sopo itu, wong luput suwo itu, siapa itu perempuan kok gitu? Ini keponakane jenengan Mbah, astagfirullah, muga-muga pangeran nyepuro. Jadi langsung rubah dari maksudkan menjadi ndak, karena keluarga. Nah jangan-jangan kebencian kita pada maksiat, itu oke kita wajib benci maksiat, tapi tetap ada catatannya. Plus yang maksiat itu tidak orang yang terkait dengan kita. Coba kalau yang maksiat itu orang yang terkait dengan kita, itu anak kita, ponakan kita, mungkin istri kita, paling mintanya ya Allah ampuni, ampuni. Sama-sama maksiat, yang satu minta dihabisin, yang satu kita minta diampuni. Fair gak kita sebagai manusia? Tidak fair. Tidak fair. Nah, iya gak fair ya. Apa iya fair? Pikir. Makanya kalau ada guyonan, ya itu tadi, ada supir salah dimarahin, pasti supir ini belum pegang rahasia. Tapi kalau sudah pegang kertu, si majikannya punya apalah gitu, simpanan gitu. Wah ini pegang, berani marah gak dokter? Nggak ada, ini dokter klinik juga teman saya. Itu pengalaman sekali. Jadi itu guyonan kiai, makanya. Jadi manusia itu gak pernah adil sebenarnya. Makanya Allah pernah mensifati manusia itu wakanal insanu zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau misalnya jenengan tanya, orang soleh pun itu gimana? Orang soleh asal manusia, tidak nabi. Itu ya mesti ada dolimnya. Makanya kalau dalam kitab hikam diterangkan, kitab hikam itu kitab yang olah manusia. Itu menyebut begini, manusia itu siapa? Dijawab, manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah. Orang yang ketika baik saja salah, apalagi ketika salah. Kita misalnya punya toko laris itu, doanya mustajab laris, pembelinya banyak, kualitasnya bagus. Pasti ada toko sekeliling yang megap-megap karena orang sekarang ke kamu kan gitu. Sama di kampus ya gitu, kalau ada kampus besar yang lain pasti ke mahjub terhalangi karirnya. Di semua. Sehingga orang supaya terus merasa salah. Rabbana dzulam nanusana. Meskipun kita sedang benar pun, saya termasuk kiai yang kalau ngelepas haji, mungkin yang haji itu mangkel. Karena saya tidak pernah muji-muji haji, meskipun saya melepas orang haji. Umumnya kiai kalau ada orang haji kan dilepas, haji mabrur, tidak ada lain balasan kecuali surga. Saya itu karena pernah dengerin masyarakat. Itu ngenes ketika si kiai pidato tadi, ternyata ngenes. Ngenesnya seakan-akan surga itu hanya milik yang haji. Wah, nak koyok kulo sepudi, kusung kulo raklar kaji. Semenjak itu setelah saya jadi kiai ya dendam juga. Akhirnya setelah saya jadi kiai kalau ngaji, orang yang haji mabrur balasannya surga, orang yang fakir sabar juga surga, orang yang sering dimarahin istri juga surga. Kata pokoknya surga terus. Sampai yang mau haji itu, sebab gimana kok bahas kita kok sama dengan mereka? Ya karena saya ada ulama pesanan, kata saya. Jadi artinya gini, ketika Anda muji ibadah haji, jangan kira yang ngenes tidak banyak, yang ngeluh juga banyak, karena mereka ada takdir gak mampu haji. Itu hebatnya Islam juga datang dengan solusi-solusi. Misalnya Jumatan itu hajinya orang miskin, orang yang ingat Allah mulai subuh sampai matahari terbit, juga sama dengan umroh. Jadi karena gak semua orang itu mampu haji, jadi itu Islam. Jadi nanti tak bacakan, jadi versi kedua itu Nabi Ibrahim diperingatkan Allah bahwa tidak seperti itu cara mengelola hambaku. Nah, Islam ini kata Allah anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Referensinya Islam, mentornya Islam itu Nabi Ibrahim. Sehingga kita alhamdulillah punya sejarah Wali Songo. Saya punya orang tua Kiai Nur Salim itu sayang sekali sama umat. Mbah Mun juga gitu. Saya sama Profesor Zaini itu sudah mulai tahun 2000 terus setiap hari ketemu, juga enggak pernah kecewa. Beliau itu pernah disalahpahami, mungkin Bu Ova belum dengar ini. Pernah disalahpahami karena beliau itu tangan kanannya kan enggak kuat. Jadi kalau ngambil-ngambil papa itu pakai tangan kiri. Itu pernah disalahpahami ya, mungkin orang hasut karena enggak mengkonfirmasi langsung mengklaim beliau itu kiai profesor kalau apa-apa pakai tangan kiri. Kira-kira pertanyaan sunnah rasulnya mana gitu. Beliau itu ya hanya corong Jawa itu berambang, agak nangis tapi enggak sampai keluar air mata, tapi berambang. Terus beliau bilang gini ke saya, "Mas, seharusnya gimana Mas Pak?" Ya kalau Pak Zaini ingin jadi wali ya enggak usah menjelaskan. Kalau Pak Zaini ingin menjelaskan berarti ingin diakui makhluk. Tapi kalau enggak dijelaskan mereka salah paham terus, tapi cepat jadi wali karena sudah mulai mengabaikan apa kata mereka. Tapi kalau menjelaskan ya enggak, ya lama jadi walinya, tapi bagusnya orang enggak salah paham. Pak Zaini tertawa totok. Jadi wali apa enggak? Jadi saya tuh lama sekali sekamar dengan beliau, ada di badan wakaf ya Mas Fajar ya. Badan wakaf yang atas itu kan dulu tempatnya Pak Rektor kan kosong. Nah itu kita tempati sama Pak Zaini bertahun-tahun, tiap hari diskusi. Dan enggak pernah ceritanya beliau itu penting. Karena seneng guyon, memang khasnya ulama itu seneng guyon. Kemarin saya ketemu Pak Kures, beliau cerita, saya ini punya idola Gus Pak. Kalau manggil saya Gus kadang ya Pak. Dulu beliau doktor filsafat, lama-lama jadi Syekhul Azhar. Itu kalau ke kuliah pakai bis, kata Pak Kures pakai bis. Suatu saat di Al-Azhar itu kan beda dengan di yang lain ya, agak-agak modern. Si gurunya ini, beliau itu karena banyak yang berdiri, beliau duduk, ada perempuan berdiri, terus yang lelakinya berdiri, terus jatah duduknya dikasihkan perempuan. Perempuannya itu pakai pakaian yang agak minim, agak seksi lah, agak minim. Terus si Syekhul Azhar tadi, saat itu belum Syekhul Azhar, punya dua permen. Jadi ceritanya Pak Kures punya dua permen terus. Yang satu sudah dibuka, yang satu masih bungkusan, masih ditawarkan. Silakan Pak, kamu milih yang mana? Milih yang masih itu. Padahal bukanya itu supaya lebih gampang. Ternyata milih yang masih bungkusan. Kenapa Pak? Ya ini lebih steril karena pakai bungkus. Oh iya iya. Itu pelajaran itu. Terus Pak Kures nantang saya. Gus Pak punya enggak cerita tandingan? Wah kalau saya kebalikannya Pak. Di kereta itu ada Cina, enggak khitan ya. Ketemu sama kiai kampung. Terus kenapa khitan? Enggak khitan juga sama gini-gini gitu. Terus dikasih pisang, dimakan, dikupas dulu, kok udah langsung aja. Terus kata Pak Kures, nah ternyata sama Pak Zaini sama Pak Kures itu dibalik ke profesorannya, ceritanya itu ya guyon terus. Karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius, tapi dibalik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini, bahwa Allah itu tidak butuh taat kita, dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu maksiatuhum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat ya gak ngefek, semua orang maksiat juga gak ngefek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu tidak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena gak merasa harus mati-matian bela Allah. Allah tetap al-qayyum, zat yang bisa berdiri sendiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Itu ada babnya sampai di kitab Ihya, di kitab banyak lah kita. Masyur itu suatu saat ada orang sepuh sowan ke Nabi. Karena sudah sepuh, beliau pamit lah kira-kira jam segini pamit, ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman. Karena beliau jalan kaki yang orang sepuh. Kata Nabi, ya tenang saja di sini, nanti pulang kamu udah jalan kaki. La ahmilan naki alab ninakoh, nanti kamu tak naikkan anaknya unta. Pikirannya orang sebut tadi namanya anak unta itu ya kecil. Wa ma fa'altu bi ninakoh, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Sudah, tenang saja. Lah beliau ngaji lama, ya dikasih unta tua itu. Silakan kamu bawa unta saya ini. Ini kan unta tua, ada anak unta. Ya meskipun tua ya anaknya unta. Ya tapi cerita saja, meskipun tua juga anaknya unta. Jadi agama itu rileks. Nabi Ibrahim, kembali lagi ya karena syariat Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang, karena beliau ya, umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang, ingin umurnya panjang. Dia, beliau yakin penting nyawa panjang, umur panjang. Allah tidak jawab ke apa. Suatu saat ada tamu, orangnya itu sepuh sekali. Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma, apa itu? Anggur. Itu setiap dimakan dikunyah meler lagi keluar. Karena sudah sepuh, enggak ada giginya, dikunyah keluar lagi. Itu jawabnya Nabi Ibrahim, ya, ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi, meng-cancel doa panjang umur. Katanya Ibrahim, oh jenengan jawab toh. Gitu. Artinya kalau ingin tua sekali ya nasib kamu kayak itu gitu. Jadi karena beliau tahu itu jawaban, terus masuk kamar, oh jawab toh Gusti jenengan, terus membatalkan doanya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau orang sekarang enggak, ndonga ngarani, ya tua ya tetap sehat, tetap wah itu. Itu lebih ribet itu. Iya, jadi karena doa itu kalau enggak diperjelas itu ya repot. Ini cerita ya cerita. Supaya kita berislam itu ceria. Saya Mbah Mun itu meskipun kayak top, senengannya kayak guyon bapak saya. Tapi guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu janggal. Ini cerita ya, mungkin kalau di kampus-kampus umum agak asing, tapi ini cerita. Nuduh zina itu dosanya besar sekali. Saya ulang lagi, nuduh orang lain zina itu dosanya besar sekali. Disebut bab qadzaf. Saya pernah menjumpai tiga kiai besar, Bu Ova. Tiga kiai besar. Kiai top semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu punya selingkuhan sama Sri itu misalnya, atau dengan siapalah, dengan perempuan. Itu kalau di Arab itu senangannya pakai Salma, Laila Majnun Salma. Kalau di Jawa itu kasihan kurbannya itu. Ya, tapi itu contoh saja ya.
6: itu si Kiai Tiga tadi gak ngefek, malah tanya gini, lo apa perempuannya cantik? Wah, cantik sekali, Mbah. Cantiknya sampai kayak apa? Malah bicara cantiknya perempuan. Saya itu ya pertama iskal. Ini Kiai kok bakas orang apa? Cantik. Orang ayu ya. Setelah majelis itu bubar, yang penggosip tadi, ya yang gosip ini gak Kiai, yang pembisiknya ada Kiai, yang gosip ini gak Kiai. Cuma Kiai Tiga ini posisi mendengar. Tapi malah tanya cantiknya tadi. Sehingga cerita setelah orang itu pulang bilang gini, Gus. Itu kalau saya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: Narkoba Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: cuaca yang dingin kayak gini rajin jogi ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan

0: dan yang namanya Habutop.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4 RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Kedung Banten Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu. Setelah habis satu botol isi 100 kapsul, alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.